in ma kura nyo muna ore ni ara muna chokorba ta kandra alda ore ni muna koronba ore kingani pani en ma wanu ko en kara wajan ko ara Jangan lupa like, share, dan subscribe.